0: Rofi wake fo alfa maka moyen ane vadi ena vla kazani som mi alvone lupotela jana misika.
1: Mbuto tu yamuncha kolvas matonolo. Shoprite fukrizeli tekoza zote kafera kwa limbuto tukumi tusakupira.

Zalibatelizine leza kufundo ta usazu la pili miantali makuselizi mizuzi sika ifela. 5 minutes to 1 kona nako ielukile miwano kilo kimakande. Na kwenye chole feso kakuma makande kuipakanya.

0: tanya nih kabar tuh. Rumah kalau kami zari fas makan tak fani kafah, kumpul makan nafsu kamu asket sambezi. Kita zemu perawanah mana ni kuanja anah. Manafa na mumba matali niko panye ni wazuzi katengo ka zamko. Kutwanya ni kama tukusubira tengi kama kupano o katengo ka enezi mali za zila kachino. Meni kwa hiko pezo mtompe wana meabwa na chilinda ni mtompe Vincent Mahoto. Kuzelo na katengo ka. Munga kabato zikimsia.
1: Shangu lutozi miilwa itumela halukopa na nimi nafa. Mulelo mtuna halukopa.

0: Ratozi ke mazibona.
1: Ntsha batozi.
0: Mna ka re ke trebe ke trepina.
1: Ke tla ka pina ka Sky G featuring Excel Insoga ima face.
0: Ratomezen.
1: Ngwe.

0: Ara batwite uzije enke turulo y'omwana bara batwe kibosimonda kwagunkwe akupera kapena ka White Coast kafa kanzi ibukaufi bosimonda babengamo kebanziwona bikatira pena bikatira kifiane
1: ekoperakapera kamadala mukidala likwahae
0: netumezi

Vhathu vha tu ikivo eleya kwa sku vi ha vhathu akomelisa vhana tavho na vho mavhona ha motshe na vhathu kha vhufela vha vhasi vha vhari vho Austin.

0: Ungabariza fava, mwanya FM, abrange kav mayo vandukile famoya. Sane zekalo kame tsaya house of Friday, kolmerisa, nambola ki 066-253-088. Amuliza kwanda na sinakame tsambe country code, ya plus 26466. Ulike vam, mungaka vato zem,
1: Adam
0: Tolly. Bamrika dule ketre halu zwana ke bomang yem.
1: Tuwa stari sekso.
0: Kaka e kwani.
1: Ani ka no mesa mina ma studio mo.
0: Murumara ni kolona.
1: Ni guru mesa bo me bona mtiana. Ni gonda te bo look ilion. Ani kutawa batvaja. Ni mesa bo sukuru aka. Goma kamu ina mevo. Nivo kuku vo Albertina. Nivo kamu mevo makamu ima kamu. Nimula naka goma lundu. Wakamu iluki. Nivanyani vaka wakaveli. Maruvinda stari. Nigeri iluki. Anifeza. Nikuta kwa ndangwa nilumelisa. Vo anti waka. Vomule mama kamu. Nivo anti waka, wamate mwakamwe, hanifita kona feza, nikupa katina kasi dudu.